0: karai. Una dip pale, of course, kama unaweza ukadip na unaweza ukadip kwenye mkwaju ama pia unaweza ukadip kwenye chachini. Enjoy.
1: Mautamu tamu. Upishi na mapishi matamu.